0: sankonsapai sa woni nyankopon sia wakoma swadi ni na bawe ntika wakoma tuye oyami shira na ontine ni munchira anya wakoma swadi ni na mawo sa ewie wama yaboma switi asifo nyankopon obre enye kwada wakoma swadi ni na wode bebre nyankopon shira
1: Yeah, I'm a new job.